yang lo ambil sini. Sungai binadaya musuhnya nasib. Ya sesenyum mami beri. Anak, yang mana ya sesenyum? Anak dia, yes, hanya mana umur, influence, everything, cukup. Nari jalan lo kia deno. Nami pia wana, nungu se, mami pia sunya bu biya sani. Nani yoma ha is free, adene muba. Na eye huge. Sisi kabo, akwa nungu bumu. Bibia wubi, nana adene ya tumle ni pana chan se, ya tumu 17 years ago. Iti ene, masri sa. Usan se, nye niti na mesa na kata se. Nyo tasu na mesi eni na. Radio.

0: Obianyinya 40 years ida. Wo ubenyina tema tu salawat. Do kan amen ubenyina akwako.
1: Amen.
0: Yeah, say. Obianti range of our fear one of da. Wo pensu, wo beti. Obian wa